0: sige bro.
1: Kaya.
0: Minde sige bro.
2: Rangga sanyala, milay de.
0: Rangga sanyala, kaya de.
1: Ase?
0: Muchin.